13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Jumat 1 Mei 2026, pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Husni Tamrin.
1: Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanai mengadakan pembicaraan dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian melalui telepon dan meminta jalur aman melalui Selat Hormuz untuk kapal-kapal dari semua negara, termasuk kapal-kapal yang terkait dengan Jepang yang terdampar di Teluk Persia. Takaichi menyampaikan permintaan tersebut dalam telekonferensi dengan Pezeshkian pada hari Kamis yang berlangsung sekitar 20 menit. Takaichi menyinggung pelayaran sebuah kapal yang terkait dengan Jepang melalui selat tersebut baru-baru ini dengan 3 awak kapal warga Jepang. Ia mengatakan dirinya memandang hal itu sebagai perkembangan positif juga dalam hal perlindungan warga negara Jepang. Takaichi menyatakan harapan besar agar Amerika Serikat dan Iran melanjutkan perundingan dalam waktu dekat dan mencapai kesepakatan akhir. Pezeshkian dilaporkan menjelaskan pendirian Iran dan sepakat dengan Takaichi untuk tetap saling menjalin kontak erat. Berbicara kepada wartawan setelah panggilan telepon tersebut, Takaichi mengatakan bahwa ia dan Menteri Luar Negeri Motegi Toshimitsu memainkan peran kunci dalam mengordinasikan pelayaran kapal terkait Jepang melintasi Selat Hormuz. Ia mengatakan bahwa pemerintahnya akan melanjutkan upaya diplomatik dan koordinasi secara proaktif agar semua kapal dapat melewati selat tersebut sesegera mungkin.
0: Perdana Menteri Takaichi Sanae mengatakan Jepang diproyeksikan akan mengamankan pasokan produk petrokimia turunan nafta yang memadai hingga tahun depan. Takaichi menyampaikan komentar tersebut pada hari Kamis dalam pertemuan para menteri kabinet terkait situasi di Timur Tengah. Nafta disuling dari minyak mentah dan digunakan dalam pembuatan berbagai macam plastik serta produk lainnya. Pemerintah sebelumnya mengatakan Jepang diperkirakan akan mengamankan pasokan produk turunan nafta yang cukup untuk lebih dari 6 bulan. Takaichi menyebutkan sejumlah faktor di balik proyeksi terbaru ini. Faktor-faktor tersebut meliputi kelanjutan produksi nafta dalam negeri, proyeksi peningkatan impor nafta 3 kali lipat dari Amerika Serikat, Aljazair, dan negara lain di luar Timur Tengah pada Mei dibandingkan dengan tingkat sebelum konflik Iran, serta pemanfaatan stok nafta domestik yang tersedia. Melalui kelompok-kelompok industri terkait, Takaichi menginstruksikan para menteri untuk memastikan penyebaran informasi dan sosialisasi kepada publik. Arahan tersebut mencakup pasokan minyak mentah dan produk petrokimia yang berkelanjutan pada tingkat yang setara dengan tahun sebelumnya. Ia juga menanggapi kekhawatiran yang disampaikan oleh industri makanan terkait pasokan kemasan plastik untuk bumbu dan produk lainnya. Takaichi mengatakan survei menunjukkan bahwa untuk saat ini pasokan yang tersedia cukup untuk memenuhi permintaan.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menerapkan tekanan militer terhadap Iran dalam bentuk blokade laut yang dikabarkan menurutnya lebih efektif daripada serangan udara. Namun media Amerika Serikat mengatakan bahwa Trump akan diberi laporan mengenai rencana aksi militer baru. Situs berita Axios menerbitkan laporan tersebut pada hari Rabu. Situs itu mengutip sumber yang mengatakan bahwa militer sedang mempersiapkan gelombang serangan yang singkat dan dahsyat. Para pejabat mengatakan tujuannya adalah untuk menekan Teheran agar lebih fleksibel dalam isu nuklir. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, mengeluarkan pernyataan melalui media pemerintah pada hari Kamis. Ia mengatakan bahwa Iran siap mempertahankan kemampuan nuklir dan rudal sebagai aset nasional. Ia menambahkan bahwa Iran sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan Selat Hormuz. The Wall Street Journal melaporkan sejumlah perkembangan baru terkait selat tersebut pada hari Rabu. Disebutkan bahwa Amerika Serikat berencana menyerukan negara-negara untuk bergabung dalam koalisi guna memastikan navigasi yang aman. Koalisi ini akan dipimpin oleh Amerika Serikat dan berfokus pada berbagi informasi dan penegakan sanksi. Laporan tersebut mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri telah menginstruksikan para diplomat untuk mendesak pemerintah asing agar ikut serta.

0: Berita-berita selanjutnya. Sumber-sumber menyampaikan kepada NHK bahwa otoritas Jepang melakukan intervensi di pasar mata uang pada hari Kamis untuk mendorong yen. Mata uang Jepang menguat tajam terhadap dolar segera setelahnya. Ini merupakan intervensi pertama sejak Juli 2024. Para pejabat melakukan intervensi setelah yen melemah ke kisaran atas 160 terhadap dolar selama perdagangan siang pada hari Kamis. Sumber-sumber mengatakan pemerintah Jepang dan Bank Sentral Jepang melakukan intervensi di pasar dengan menjual dolar untuk membeli yen. Nilai yen melonjak mencapai level 155 setelah pukul 8 malam waktu Jepang. Menteri Keuangan Katayama Satsuki sebelumnya berbicara kepada wartawan pada hari yang sama. Ia mengatakan bahwa waktu untuk mengambil tindakan tegas makin dekat. Wakil Menteri Keuangan Urusan Internasional Mimura Atsushi pada Jumat menolak untuk mengatakan apakah intervensi telah dilakukan. Saat ditanya apakah para pejabat telah berkomunikasi dengan mitranya di Washington, ia menjawab bahwa Jepang menjalin kontak erat dengan Amerika Serikat dan sepenuhnya berbagi pemahaman tentang situasi serta tindakan yang diambil. Mimura mengindikasikan bahwa perdagangan spekulatif masih terus berlanjut di pasar.
1: Polisi di Prefektur Hokkaido, Jepang Utara menahan seorang pria karena dicurigai membuang jenazah istrinya di insinerator di kebun binatang tempat ia bekerja. Pada hari Kamis, polisi menahan Suzuki Tatsuya, seorang karyawan berusia 33 tahun di kebun binatang Asahiyama di kota Asahikawa. Penahanan ini menyusul temuan oleh para penyidik tentang apa yang tampak seperti bagian tubuh manusia di dalam insinerator. Polisi menduga Suzuki membawa jenazah istrinya yang berusia 33 tahun, Yui, ke kebun binatang dan membakarnya sekitar 31 Maret. Mereka menyebut Suzuki mengakui tuduhan tersebut. Para penyidik mulai menginterogasi Suzuki setelah mereka mendapat informasi dari seorang kerabat pada 23 April bahwa istrinya hilang. Polisi mengatakan tersangka sebelum penangkapannya mengindikasikan telah membuang mayat istrinya di tempat pembakaran sampah pada malam hari saat kebun binatang tutup. Mereka mengatakan ia juga mengisyaratkan telah membunuh istrinya. Polisi menambahkan bahwa Suzuki diduga mengancam istrinya dengan mengatakan akan membakarnya hingga tak tersisa.
0: Saudara kelompok jurnalis internasional Reporters Without Borders mengatakan skor rata-rata kebebasan pers di 180 negara dan kawasan berada pada level terendah sejak pemeringkatan global pertamanya diterbitkan pada tahun 2002. Organisasi yang berbasis di Paris itu merilis laporan tahunannya pada hari Kamis. Kelompok itu menyebutkan penyalahgunaan undang-undang darurat di banyak negara yang mengkriminalisasi jurnalisme sebagai penyebabnya. Dikatakan juga bahwa perluasan undang-undang restriktif yang terkait dengan kebijakan keamanan nasional telah mengikis hak atas informasi bahkan di negara-negara demokratis. Skor kebebasan pers Jepang sedikit menurun, namun secara keseluruhan Jepang naik 4 peringkat ke posisi ke-62. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo semuanya, inilah program Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Nike Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini kami hadirkan pelajaran ke-9 mengenai ungkapan untuk menanyakan nama-nama sesuatu yang Anda tidak ketahui.
1: Tam bersama Kaito dan temannya dari Amerika, Mike, mengunjungi lantai basement sebuah toko serba tempat makanan berada.
0: Tempat ini dalam bahasa Jepang disebut Depa Chika. Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 9.
2: Koko ga Depa Chika da yo.
3: Ironna tabemono ga atte ii yo ne.
4: Ah, sugoi. Kore wa nan desu ka?
2: Daikon no tsukemono da yo.
3: Tabete miru?
4: Itadakimasu.
0: Mari kita ulas.
1: Kaito mengatakan kepada Tam,
2: Koko ga depa chika da yo.
0: Di sini adalah lantai basement toko serba, tempat menjual makanan.
1: Temannya Kaito, Mike, mengatakan,
3: Ironna tabemono ga atte ii yo ne.
0: Ada berbagai macam makanan, bagus kan?
1: Tam merasa kagum dengan beragam jenis makanan yang tersedia.
0: Wah, luar biasa.
1: Dan ada sesuatu yang menarik perhatiannya.
4: Kore wa nan desu ka?
0: Ini apa?
1: Kaito menjawab,
2: Daikon no tsukemono da yo.
0: Ini acar lobak.
1: Mike meminta Tam untuk mencobanya.
3: Tabete miru?
0: Mau coba makan?
1: Tam mengambil sepotong dan mengatakan,
4: Itadakimasu.
0: Iya, selamat makan.
1: Setelah mencicipinya, Tam mengatakan,
4: Oishii desu.
0: Enak.
1: Kaito kemudian merekomendasikan yang lain.
2: Kore mo tabete miru?
0: Mau makan yang ini juga?
1: Tam sangat menyukai Depa Chika. Ngomong-ngomong, Mika bisa jelaskan ini. Dari mana kata Depa Chika berasal?
0: Di toko serba Jepang, tempat makanan biasanya terletak di lantai basement. Depa adalah kependekan dari istilah bahasa Inggris, department store, depato. Dengan menambahkan lantai basement, chika, setelahnya, maka jadinya adalah Depa Chika. Ungkapan kunci hari ini adalah, ini apa?
4: Kore wa nan desu ka?
0: Yang bisa digunakan untuk menanyakan nama-nama sesuatu yang Anda tidak ketahui. Berikut penjelasannya.
5: Kore
0: adalah ini. Digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dengan Anda. Lalu,
5: wa
0: yang mengikuti setelahnya adalah partikel yang menunjukkan topik kalimat. Sementara,
5: nan
0: adalah kata tanya yang artinya apa. Hari ini ada 2 poin yang akan dibahas. Pertama adalah kata tunjuk. Saat menunjuk sesuatu yang dekat dengan Anda, katakan
5: kore
0: atau ini. Jika dekat dengan lawan bicara Anda, gunakan
5: sore
0: atau itu. Ketika jauh dari Anda atau lawan bicara Anda, gunakan
5: are
0: atau itu. Poin kedua, saat bertanya nama sesuatu yang Anda tidak ketahui, akhiri kalimatnya dengan mengatakan
5: nan desu ka?
0: Atau apa? Sambil menunjuk. Gunakan salah satu dari kata tunjuk berikut ini.
5: Kore, sore, are.
0: Tambahkan
5: wa
0: dan lengkapi kalimat dengan
5: nan desu ka?
0: Untuk bertanya.
1: Jadi, jika Anda ingin bertanya sesuatu yang dekat dengan Anda, katakan kore wa nan desu ka? Sekarang, cobalah.
5: Nan desu ka? Kore wa nan desu ka?
0: Sekarang, dengarkan percakapan konsumen yang bertanya kepada pramuniaga di Depa Chika.
6: Sumimasen. Kore wa nan desu ka?
7: Ocha desu.
0: Berikut ini artinya.
6: Sumimasen. Kore wa nan desu ka?
1: Permisi, ini apa?
0: Sebelumnya, kita sudah belajar cara menanyakan sesuatu kepada orang lain yang tidak kita kenal, yaitu dimulai dengan
5: Sumimasen
0: atau permisi.
7: Ocha desu.
1: Ini teh. Mari dengarkan dan ulangi.
5: Kore wa nan desu ka? Sumimasen. Kore wa nan desu ka?
0: Mari kita coba menanyakan hal lainnya. Ada seorang teman sedang makan. Coba tanya apa yang dimakannya. Saat merujuk pada sesuatu yang dekat dengan lawan bicara Anda, gunakan
5: sore. Sore
0: atau itu. Cobalah.
4: Sore wa nan desu ka?
0: Kali ini, coba tanyakan lagi, dan teman itu akan menjawabnya.
4: それは何ですか?
6: これ、たい焼きです。
0: Ini, tayaki.
1: Tayaki adalah kue Jepang dengan bentuk ikan isi pasta kacang merah.
0: Wah, enak ya. Saya suka itu. Berikutnya, Anda melihat sesuatu dipanggang di toko yang terlihat jauh dari Anda. Saat merujuk sesuatu yang sangat jauh, gunakan
5: are. Are.
0: Atau itu. Coba tanyakan.
4: Are wa nan desu ka?
0: Coba tanya lagi. Teman Anda akan menjawab.
4: Are wa nan desu ka?
6: Are wa takoyaki desu.
0: Itu takoyaki.
1: Takoyaki adalah makanan berbentuk seperti bola pingpong dengan gurita di dalamnya.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang disampaikan Tam.
4: Oishii desu.
5: Oishii desu.
0: Artinya, enak. Katakan ini saat Anda makan sesuatu yang enak. Kadang dipendekkan menjadi
5: Oishii.
1: Coba dengarkan dan ulangi lagi.
5: Oishii desu.
0: Mari kita dengarkan lagi sandiwara singkat hari ini.
2: Koko ga depachika da yo.
3: Ironna tabemono ga atte ii yo ne.
4: Ah, sugoi. Kore wa nan desu ka?
2: Daikon no tsukemono da yo.
3: Tabete miru?
4: Itadakimasu. Oishii desu.
2: これも食べてみる?食いしん坊カイトにお任せ。
1: Berikutnya, Kaito pemandu kuliner Anda. Kali ini berbicara tentang Depachika.
0: Depachika menjual beragam jenis makanan, seperti misalnya makanan siap santap, hidangan dalam kotak makan atau bento, penganan manis dan roti. Bukan hanya makanan Jepang, ada juga makanan gaya barat, Cina, dan yang lainnya.
1: Bisa membeli makanan favorit Anda dan kemudian dimakan di rumah atau di kamar hotel.
0: Meski hanya cuci mata, Depachika tetap menyenangkan. Bisa melihat makanan dari restoran-restoran terkenal, hidangan mewah, dan makanan lain yang jarang ditemui.
1: Bisa mencicipi makanan seperti yang dilakukan Tam tadi, kan?
0: Tergantung kiosnya, tapi kebanyakan menawarkan sampel. Anda mungkin bisa mencoba acar, keju, hidangan siap santap atau penganan manis. Depachika benar-benar surganya makanan. Kami harap Anda menyukai cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian. Programa ini pernah disiarkan pada 1 Juni 2025.
1: Konbanwa, minasan genki. Kita berjumpa lagi dalam Halo dari Tokyo di edisi terbaru ini. Ada saya Sigit Purnomo dan Miko Velma yang hadir menemani Anda. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun 2025. Seperti biasa kami hadir menemani Anda dengan laporan menarik nanti. Ada Ajiro Hadi yang akan menghadirkan satu fasilitas untuk kerajinan tangan Indonesia di Tokyo. Lalu kami juga akan membacakan surat, ada juga komentar Facebook yang sudah banyak ini ditulis ke kami. Tidak lupa juga ada lagu permintaan dari pendengar yang akan diputarkan di penghujung acara. Jadi mari kita mulai saja langsung Halo dari Tokyo pekan ini selengkapnya.
2: Saudara pendengar, pada 16 Mei 2025, sebuah fasilitas yang dinamakan House of Handicraft Indonesia in Tokyo atau HHT diresmikan. Tempat ini bertujuan memberi sarana bagi para pengusaha kerajinan tangan Indonesia agar memiliki tempat di Tokyo. Selain itu, HHT menjadi toko yang memungkinkan pameran sekaligus transaksi dari produk kerajinan yang berpartisipasi. Reporter Aji Rahadi mengikuti acara peresmiannya. Berikut laporannya.
3: Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah membawakan sejumlah laporan mengenai usaha kerajinan Indonesia yang berusaha memasuki pasar Jepang. Namun bisa dibilang para perajin dan pengusaha tersebut tidak terkumpul di bawah satu payung. Bisa dikatakan usahanya dilakukan secara individual dan mandiri. Maka itu, inisiatif seperti House of Handicraft Indonesia in Tokyo atau HHT disambut baik. Kami berkesempatan berkunjung saat sarana tersebut diresmikan. Fasilitas itu didesain seperti toko dengan rak-rak yang memajang beragam jenis kerajinan tangan. Produk yang kami lihat saat itu diantaranya adalah tas dari rotan, kotak perhiasan dari kayu, cawan dari batok kelapa, dan lain-lain. Layaknya di toko, terdapat informasi harga masing-masing produk dan tersedia beragam cara pembayaran yang umum dipakai di Jepang. Lokasinya cukup jauh dari pusat komersial Tokyo, tetapi ada nilai lebih yang ditawarkan HHT, yaitu alamat tempat ini bisa dicantumkan sebagai perwakilan di luar negeri. Pencetus dan pengelola HHT, Richard Susilo, menerangkan.
4: Jadi HHT ini menjadi kantor dia dan sekaligus toko dia di Jepang. Oleh karena itu, kartu nama mereka itu bisa mencantumkan Tokyo Office atau Japan Office. Alamatnya di sini, kita di IAC dan sebagainya, nomornya juga nomor telepon Jepang. Itu akan membuat mereka semakin mendapatkan respons yang lebih baik lagi dari terutama konsumen Jepang dan konsumen internasional.